0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampol. Dek. Pintar. Just on your phone, jangan kau bohong.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngeperan itu dia terpesona dari BCL ya, dan juga Josh Flow sudah yulahdirkan untuk Anda pagi hari ini di ajangnya Tirama Session yang kedua ya. Kali ini Fanesia ada kita berwisata ke seputaran Jimbaran Fanesia. Jadi kawasan pariwisata Jimbaran Bali ya. Nah, Fanesia Gema Merdeka, ada beberapa keunggulan Jimbaran untuk tempat liburan anak di Bali yang wajib diketahui Fansia Gema Merdeka. Nah, Fansia, jika Anda memiliki rencana liburan ke Bali bersama anak dan juga keluarga, pastikan Anda akan mencari penjelasan tentang objek wisata di Bali. Nah, selain objek wisata di Bali, ya Fansia, Anda juga bisa berlibur bersama anak-anak dan juga keluarga Fansia. Dan Fansia, mungkin nama Jimbaran ini nggak asing lagi ya. Ada beberapa objek wisata menarik yang ada di Jimbaran Bali, dan semuanya itu berupa pantai pasir putih. Nah, Fansia, diantaranya ada Pantai Jimbaran. Ini lokasinya berada berdekatan dengan pusat desa ya. Ada juga Pantai Tegalwangi. Nah, saat ini akses menuju Pantai Tegalwangi ini tertutup ya, Fanstia ya. Nah, ada Muaya Beach. Ini lokasinya berada berdekatan dengan hotel ternama ya. Ada juga di Pantai Balangan. Nah, Fanstia Gema Merdeka, untuk informasi nih, banyak orang yang mengatakan bahwa Taman Budaya GWK atau Garuda Wisnu Kencana ini salah satu objek wisata di Jimbaran ya. Hal ini karena GWK ini lokasinya berada di perbatasan wilayah Jimbaran dan Unggasan. Nah, Fansia Gema Merdeka, ada beberapa keunggulan nih, keunggulan Jimbaran ya, untuk tempat liburan anak di Bali. Fansia, yang pertama adalah hotel mewah cocok untuk anak di Jimbaran. Nah, saat liburan ya, terutama yang masih balita anak-anaknya, maka pemilihan tempat penginapan yang sangat penting ya. Jadi Anda juga bisa mencoba di seputaran Jimbaran ya. Dan Fansia, di samping pantainya yang indah dan menawan, banyak juga objek-objek lain seperti GWK yang bisa Anda kunjungi. Jadi keunggulan dari Jimbaran itu salah satunya juga Pantai Pasir Putih. Ini ombaknya juga tenang, Fansia. Jadi mengajak anak-anak liburan dan juga bermain di Pantai Pasir Putih, ini pastinya akan membuat anak-anak itu sangat senang. Nah, namun sebagai orang tua, keamanan anak ini sangat perlu kita perhatikan ya. Saat bermain di pantai pasti akan menjadi prioritas. Jadi Fansia Gema Merdeka, kawasan pariwisata Jimbaran ini memiliki 4 pantai, namun tidak semuanya pantainya cocok untuk anak-anak berenang. Jadi ada 2 pantai di seputaran Jimbaran yang cocok untuk lokasi anak berenang ya. Di antaranya adalah Pantai Muaye dan juga Pantai Jimbaran. Nah, keduanya ini lokasinya berada di Teluk Jimbaran dan saling berdampingan. Nah, karena lokasi pantai ini berada di area teluk, jadi membuat Pantai Muaye dan juga Jimbaran ini ombaknya sangat tenang, jadi aman untuk berenang anak-anak ya. Sedangkan untuk Pantai Balangan Jimbaran dan juga Pantai Tegalwangi Jimbaran, ini ombaknya lebih cocok untuk wisatawan yang suka berselancar. Nah, masih ada juga keunggulan-keunggulan dari Jimbaran yang perlu Anda ketahui, Fansia. Kali ini kita nikmati dulu deh Leto dengan Ruang Rindu.

0: Guma,
1: Guma,
2: Guma, Merdeka.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia Fanstia, ada band dengan Intim Berdua ya. Kita lanjutkan lagi Fanstia Gema Merdeka, kelebihan ataupun keunggulan dari Jimbaran yang tepat untuk liburan anak-anak di Bali. Yang berikutnya adalah pemandangan sunsetnya. Nah, daya tarik wisata Bali yang sangat identik dengan pemandangan sunset karena Pantai Jimbaran ini lokasinya berada pada bagian tenggara Pulau Bali. Maka Pantai Jimbaran salah satu lokasi terbaik untuk melihat pemandangan matahari terbenam. Yang berikutnya ada kuliner seafood bakar yang terbaik tepi pantai. Nah, sebagian besar nih wisatawan Indonesia yang liburan ke Jimbaran Bali karena tertarik dengan mencoba wisata kuliner khas Bali di tepi pantai Jimbaran. Kuliner khas Bali yang dimaksud adalah menu seafood bakar dengan bumbu khas Jimbaran. Nah, mencari kuliner seafood bakar khas Bali ini sangat mudah. Namun lokasi makan dengan meja makan yang berada di pasir pantai ini, kemudian menikmati hidangan seafood bakar di tepi pantai pasir putih sambil melihat pemandangan sunset dan laut. Nah, membuat kuliner seafood bakar ini sangat diminati oleh wisatawan ya. Nah, Fansia, yang berikutnya, Jimbaran ini lokasinya dekat dengan airport dan juga jalan tol. Kawasan pariwisata Jimbaran lokasinya sangat strategis karena berdekatan dengan Bandara Ngurah Rai dan jalan tol Bali Mandara. Jarak dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Jimbaran ini kurang lebih 7 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Nah, sedangkan dari Jimbaran menuju gerbang tol Bali Mandara, Anda akan memerlukan waktu kurang lebih 20 menit dengan jarak tempuh sekitar 10 km. Karena lokasi kawasan Jimbaran berdekatan dengan Bandara Ngurah Rai, maka perjalanan dari bandara menuju Jimbaran ini tidak lama dan membuat anak Anda tidak bosan berada di dalam kendaraan. Yang berikutnya, kawasan wisata lebih tenang dibandingkan dengan Kuta. Jadi tidak dipungkiri, objek wisata Kuta Bali ini tempat wisata paling favorit bagi sebagian besar wisatawan Indonesia. Karena sangat terkenal, maka objek wisata Kuta ini selalu ramai dengan kunjungan para wisatawan. Bagi Anda yang tidak suka menginap di tempat yang terlalu ramai seperti yang lainnya, nah, Fanstia, Anda bisa memilih hotel di kawasan Jimbaran ya, yang mungkin lebih asri seperti itu ya. Nah, Fanstia, yang berikutnya berdekatan dengan tempat wisata terkenal di Bali Selatan, yaitu kawasan pariwisata Jimbaran. Selain dekat dengan bandara, lokasinya juga berdekatan dengan tempat wisata yang terkenal yang ada di Bali Selatan ya. Fanstia, apa saja sih objek wisata, objek liburan di Bali Selatan yang lokasinya berdekatan dengan Jimbaran Bali? Yang pertama adalah Garuda Wisnu Kencana atau yang dikenal dengan GWK. Jadi jarak tempuh antara Pantai Jimbaran menuju GWK Bali ini cuma 5 menit saja. Yang berikutnya juga dekat sama Pantai Kuta. Jadi jarak tempuh dari kawasan Jimbaran menuju Pantai Kuta ini kurang lebih sekitar 12 km dengan perkiraan waktu kurang lebih 30 menit. Yang berikutnya Pantai Pandawa. Nah, jika Anda berangkat dari Jimbaran menuju Pantai Pandawa akan memerlukan waktu sekitar 35 menit. Nah, Fanstia, tempat wisata Nusa Dua. Nah, Anda ini juga hanya memerlukan waktu kurang lebih 20 menit saja ya. Dan perkiraan jarak tempuh hanya 9 km. Dekat juga dengan Pura Uluwatu. Nah, jadi menuju objek wisata Pura Uluwatu dari Jimbaran ini, Anda akan menempuh jarak sekitar kurang lebih 15 km. Jadi kurang lebih perjalanannya itu 35 menit. Dan yang terakhir, dekat dengan objek wisata Tanjung Benoa. Nah, jika Anda ingin mengajak anak menikmati aktivitas Bali Water Sport, maka Tanjung Benoa ini tempat yang wajib Anda kunjungi. Dari Jimbaran menuju Tanjung Benoa, ini menempuh jarak kurang lebih 12 km, untuk waktunya kurang lebih 30 menit ya. Nah, itu dia Fanstia, keunggulan Jimbaran untuk tempat wisata atau liburan bersama anak-anak dan keluarga di Bali. Fansegawa Merdeka masih diajaknya tirama tirai musik aktivitas. Sebelum kita lanjut lagi, kali ini ada informasi dulu yang melewat ya. Jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: Merdeka.

97.7 Menuju FM, Yuma Merdeka, Ngetren Yura Yunita harus bahagia. Memang benar Fanstia ya. Memang kita harus tetap berbahagia apapun keadaan dan situasi serta kondisi saat ini ya. Tetap bersyukur dan berbahagia, karena dengan berbahagia itu akan menarik rezeki datang dari segala penjuru. Oke, Fanstia, kali ini Yuli hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, Fanstia Yuma Merdeka. Untuk Anda masyarakat di seputaran Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon, box cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Jimbaran, tepatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran, telepon di 0361-446-3488 atau di WhatsApp 081-916-032-774. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini, juga kentang bertimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi.

0: Kuya di mana dong? Di Kombali. Kuya di mana dong?
1: ITB di Kombali. Always the first.
2: Kuba.
3: Merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngetren fans setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda berhenti ramah tira musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Sabtu 5 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pula Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren, tetap jaga kesehatan, join narkoba, bye-bye.

Ini sih ada sepitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren rajin semeng fam si Gema Merdeka mewali saki margi WR Supratman Sata wanda sepadin pasar Bali rasing bahagia titian presiden Kimali ngiringan di dani fam si Gema Merdeka antuk melici tering ambare ring gelaran varia pulau dewata ring rahina semeng kani mungkin ring rahina sanis cara kliwon wuku uye ring pinanggal kaping 5 bulan September warse kali tali 6 likur Ege fam si Gema Merdeka majang rede dani Saniarsa teman-teman Bali durusnya nyarin titiang iriki ring via Facebook Gema Merdeka ngetren talering nomor WhatsApp 081558977 Ege Fansi Gema Merdeka pindah ngatur titiang lugerin titiang pengantar acara biang sayu jaga nyelolet ngaturang sembah pengas tenggara titiang pindah ke pemungkah acara Om Swastiastu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingin sudah sobat itu nunggu itu FM Gema Merdeka ngeteran segitu mang sampun katur titiang saking Pak Agus Astafa niki nge setate akur kenten nge ingin fans Gema Merdeka demagi terhibur kemantan kesarian teman-teman Bali rahinda mangkin kantun kesarian titiang biang sayu jaga nyelolet ngantos puput gala solas yang malah jebos nge ege fans Gema Merdeka sapa sire sane sampun nyarin titiang iriki matur suk semeping banget nge ingin wacan titiang dumun sane sampun nyaringin ring via WhatsAppnya nih 081558977 niki sampun akeh pisan kenten nggih rahajeng semeng wenten made parne matur suk semeng niki sampun nyaringin ring gelaran variabel dewata ring semengka dimangkin nggih saking tabenan marga tua wenten mali niki fans Gema Merdeka sane sampun nyaringin bawa dari nasane wenten ring widangan toh pati nggih ring warung Rini Rani rajeng semeng bawa dek kesarian Pak Ian Jumbo sapa nepi geter niki nggih dhewe mugi kena rahayu rahajeng nggih dhewe mugi laris manis mekebek kenten nggih nggih wonten malih niki fans Gema Merdeka wonten Ibu Juruso kesane wonten ring widangan Pedungan nggih wonten malih niki Om Swastiastu rajeng semeng biang sayu yoga saking Sepang Singaraja nggih matur suk semeng sampun nyarengi niki ring gelaran variabel dewata nggih. Ingin wenten malih niki fans Gema Merdeka sane sampun nyarengin Mbok Yan Bur Arini rajang semeng Mbok Yan dumugi kena rahayu rajang saking kesiman nggih. Indrawari ring manca warna rajang semeng taler wenten Mbok Yan Lastri sane wenten ring Blayu matur suk semeng nggih. Wenten malih niki Pak Yan Sugita saking Kute niki nggih matur suk semeng sapa nepi getra ring Kute niki. Wenten malih niki Yan Ana saking Singapadu nggih. Wenten malih niki Porong Boy ring Buleleng nggih ring Buleleng Dogen Porong Boy Buleleng Dogen matur suk semua niki sampun nyarengin nggih. Iki fans Gema Merdeka menten malih niki Aquarius Driver Sukajiwa Bali Bangli Metre nggih. Matur suk semua niki sampun nyarengin. Wenten malih niki Wayan Kepler saking Pinde matur suk semua. Priring Sukajiwa Metro Bangli matur suk semua sampun nyarengin nggih. Kaplur Priring Bucun Desa Metro Bangli taler nggih. Wenten malih niki fans Gema Merdeka Tut Ayu Lasmini ring Sanur niki nggih. Matur suk semua Pak Cahya saking Tangep taler matur suk semua sampun nyaringin ring gelaran variabel dewata raina mangkin nggih. Ege fans Gema Merdeka ngirim pirengan sareng-sareng teman sareng sampun saya ke saking Deuli surat lamaran.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabar nasa tia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya Bang Kiang Bli ini lo. Betang nih, Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen, Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang nasanya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Hingga sudah sobit undang kupi FM Gema Merdeka ngeteren fan setia Gema Merdeka kantun ring gelaran varia pola diwata resa mengka dimakin nge Gema fan setia Gema Merdeka wenten informasi dumun niki sane jagi katur titiang fan setia Gema Merdeka saking minyak gosok cap tunggal niki nge Gema fan setia Gema Merdeka minyak gosok cap tunggal puniki menjaga kita dari gigitan nyamuk nge sehingga nyamuk punike tidak berani mendekat, sangat baik digunakan menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah lan berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering tidak bisa tidur, sering pusing-pusing ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal puniki bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, jangan ragu lagi fans Tegel Merdeka untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans dia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang.

Inggi sudah suku tolong ke Pita FM Gema Merdeka ngetren ale ayuning dewa sering rahine sana secara kliwon uye nge utawi tempe uye rembenanggal kaping 5 bulan September war sekali tali 6 likur. Ege panustia Gema Merdeka rahine mangke niki becek niki angin memulai memelihara ternak kenten nge. Nah niki wenten ala ayuning dewasa ring rahine mangkin wenten geni rawane niki becek niki angen segala pekerjaan sana menggunakan api tidak baik niki untuk mengetapi rumah melaspas bercocok tanam niki alahing dewasa wenten kalih niki nge wenten kala upe niki baik untuk memulai mengambil memelihara ternak wewalungan niki alahing dewasa niki wenten pat niki nge purwaning dina niki tidak baik sebagai dewasa ayu niki karena alahing dewasa niki wenten pat. Tutur mandi baik untuk melakukan yang bersifat gaib. Kediatmikan niki memberikan petuah utawi nasihat alahing dewasa wenten tiga. Perarasan la ke bumi pancasuda tunggak semi wenten eka jelerasi wenten patining amerta pratiti saskara.

0: Ingin sih rasa itu nang kita pun gimana merdeka ngetren fan tiga merdeka sampun ring galah dasa semua waktu Bali sana mungkin ringnya beran rahina sani secara jagi wenten destar dasa teman terlaris gema merdeka. Gimana sih gema merdeka sedurung lantar siapa sih rasa wenten ring posisi-posisi destar rahina mungkin ingin fan setia ngiring niki pirangan sarang-sarang siapa sih rasa wenten ring posisi destar ring edisi minggu lalu.
1: Desta dasar tewang terlaris gema merdeka
2: posisi Destar kapal.

0: Merdeka. Merdeka.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Nah, itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
2: Ah, nggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
0: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
4: Siada sepitu nanggepitu FM Gema Merdeka ngetren Inggi fans dia Gema Merdeka kantun ring gelaran Destar dasa tembang terlaris Gema Merdeka rirahina mungkin ring rahina tempa uye fans dia Gema Merdeka ring pinanggal kaping 5 September warse kali tali 6 likur Inggi fans dia sapa si rasa diwenten ring posisi Destar kaping dasa.
5: Posisi Destar kaping dasa.
4: Iki pasti gue merdeka, soalnya mungkin rem posisi Destar kaping dasa niki wenten tripuspa. Sani memurda niki piana kenten nge. Iki pasti gue merdeka ngirim pirangan sarang-sarang. Ring siada sepitu nanggupitu FM Gema Merdeka ngetrend.

0: Ingi sira sopi tu nunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren punika diwawu sampun katur titiang piana kenten ge saking Tripuspa sampun katur titiang. Ege pasti Gema Merdeka ngelantar sapa sira sanimenten ring posisi destar kaping sieu.
1: Posisi destar kaping sieu.
0: Iki fansi Gema Merdeka tembang teranyar saking Beli Bagus Wirato wenten jenar. Sani mangkin wenten ring posisi destar kaping sieu.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek, becek. Beli putu pun habis. Ampun pensiun.
0: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Iyan beli. Pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jeke, Tut, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli. Tapi apa daya, tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
11: minyak gosok, cap tunggal.
10: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
11: Minyak

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Besta dasar tawang terlaris, Gema Merdeka.
3: Posisi dasar KP.

0: Ingisi resu pitu nanggu pitu FM Goma Merdeka ngetren ring. Posisi destar sane kapeng pitu. Wenten dek ulik nikinggeh wenten pahlawan buaya. Ike pan siang lantur. Sapa sira sane wenten ring posisi destar kapeng 6.
1: Posisi destar kapeng 6.
0: Fansi Goma Merdeka ring posisi destar kapeng 6. Rahina mangkin wenten made ade. Mahardika wenten pagar tresna.

0: Ingin sih sob itu nunggu pintu fan Gema Merdeka ngetrans sedurung lantur posisi Destar Sane Kaping 5 fans di Gema Merdeka. Harga handphone lam laptop naik. Nah, niki sampunan khawatir fans tiangge. Dapatkan kebutuhan handphone laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui FIF, Home Credit, Akulaku, dan Kredivo, promo dengan DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, sekadis Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lainnya. Merek laptop juga lengkap fans setia, ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, Axio, dan lainnya. Niki harganya terjangkau, ngawit saking 2 jutaan kemanten. Mau tanya-tanya silahkan ke nomor +62 812 3931 7686. Mali pisan +62 812 3931 7686. Informasi lainnya durusan ring Instagram @dewata.com utawi Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?
1: Posisi Destar Kaping 5.
0: Hingga fans tinggal merdeka, ring posisi Destar Sane Kaping 5, Sane Mangkin, Wenten, Made Gunawan, Kesaringan Ani, Suryani, Sing Tain Emad.

0: Hingga sudah sobito nunggu bito FM Gima Merdeka ngetren. Fans tia Gima Merdeka, sedurung lantur malih, niki wenten informasi dumun sane jagi melintang ye. Ege fans tia Gima Merdeka, mesanan dumun, ring siada sobito nunggu bito FM Gima Merdeka ngetren.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh kak.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
9: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
10: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
11: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
9: Malam ini, Papa siap, Ma.
8: Ayo, Pa.
10: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
12: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
13: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
14: Bestar Dasar Tewang Terlaris Gema Merdeka.
1: Posisi Destar Kapeng 4.
0: Hingga sudah sobito nunggu pita FM Gema Merdeka ngetren fans di Gema Merdeka sane mangkin ring posisi Destar sane Kapeng 4. Wentan Rudiawan, bantu lewat doa.

0: membuatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819-34-33337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

0: மறஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
6: Posisi Destar Kapeng 3.
7: Inggih Fonsi Merdeka Rimpo, posisi Destar Kapeng 3, Wenten Budiarse, Nikinggih pelengkap cerita.

0: Di sida sobito nang kita FM Gema Merdeka ngetren fans tia Gema Merdeka mawali niki sapa sira sanewenten ring posisi destar kaping kali.
1: Posisi destar kaping kali.
0: Ring posisi destar kaping kali sanemangkin wenten Odi Mahendra Adi Ngelahang.

0: Ini sudah sobat nang Gemito FM Gema Merdeka ngetren fans tia Gema Merdeka. Punika diwau Odi Mahendra Adi Ngelahang ye. Iki fans tia sane mangken sapa sira sane wenten ring posisi Jawara Desta rahina mangken ring pinanggal kaping 5 September warsa kali tali 6 likur.
1: Jawara Desta rahina mangken.
0: Iki fans tia Gema Merdeka ring posisi puncak Jawara sane mangken wenten Pompi pahlawan pengganti 2 nge. Iki fans tia Gema Merdeka puput sampun titian nyarengin fans tia Gema Merdeka ring gelaran Destar dasa temang terlaris Gema Merdeka ring rahina mangken sane secara tumpe uye ring penanggal kaping 5 September warsa kali tali 6 likur kelungkung Semarapura kirang lengkung tiang lunas agung sinempura sinat titian topar mesanti om santi santi santi om.

97,7 FM Gempa Merdeka ngaturan Mario Geklau dengan single berjudul Tarik Ulur ya. Selamat siang dulu fans Gempa Merdeka untuk Anda yang tentunya baru setia di 97,7 FM dan selamat menjalankan aktivitas Anda untuk siang hari ini. Dan apapun kegiatan Anda untuk hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Seperti biasa selama 2 jam ke depan di ajangnya 48 Red Lagu Indonesia yang pada saya Tekur Radio Tadesha menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gempa Merdeka. Selain itu juga untuk Anda yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang, selamat menikmati liburan Anda, selamat menikmati aktivitas Anda walaupun di hari Sabtu ada yang bekerja juga. Walaupun dikatakan dengan kata lembur, fans Gempa Merdeka tetap semangat, bulan depan cair. Seperti biasa nanti kita membahas satu topik yang sangat menarik. Dan seperti biasa juga karena kita akan memberikan beberapa informasi-informasi yang menarik juga untuk Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya ya. Yang pengen gabungan boleh juga silakan di WhatsApp 081-558-9977. Kunjungi Facebook kami di Gempa Merdeka Ngetren. Dan juga kunjungi streaming kami di radio.gempamedia.id/gempa.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatera Tadi Satu Lagu Malik dari Nadif Best Selamah dengan single berjudul Bergema Sampai Selamanya. Oke, lagu tersebut sekarang sudah membuka kita 37 menit lepas dari pukul 11 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop sampai di jam 1 siang nanti. Dan tentunya sebenarnya satu informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Sekarang Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Kita bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu Fatsa Kamu Perdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

0: 真爱。
1: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kembang,
4: kembang, kembang, merdeka.

0: 97 7 FM Gemah Merdeka ngatur itu dari satu lagu merik dari The Bagindas. Ya, selamat siang dulu teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp 081 558 8977. Ada Mo Wen Lastri dari seputaran Tabanan. Selamat siang juga buat siapa ini? Ada Ayu Putu yang sudah bergabung pada siang hari ini. Apa kabar juga buat Ayu yang ada di Denpasar? Bu Yan Bur Arini dari seputaran Kasiman, dan terakhir ada Bapak Made Hendra yang ada di seputaran Tabanan juga yang sudah hadir pada siang hari ini. Baiklah fans kamu mereka, saya punya satu informasi terakhir untuk ada datangnya dari Vitalik ya di sesi yang pertama ini. Jadi Vitalik ini sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans yang merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya saya.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Enau dan juga Momo, mantan vokalis Geisha. Momo Geisha mungkin dulu namanya ya. Dengan single berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, begitu ya. Lagu tersebut sekarang sudah Momo kita 13 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Patlet-patlet lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Teguh Raditya Resa sampai di jam 1 siang nanti. Kurang lebih 45 menit lagi sama menit Anda hingga pukul 1 siang nanti dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas apa sih manfaat luar biasa dari ikan pindang. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena kemarin gitu kan saya baru saja mengolah ikan pindang. Cuman saya belum tahu nih apa sih manfaat luar biasa di balik yang namanya ikan spasi pindang ini. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 atau Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Kita tunggu atensi Anda, so don't go anywhere.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahan ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: 97,7 FM Gemo Merdeka yang terasa dekat dan nikmati satu lagu milik dari Four Evans dengan Penyangkalan. Lagu tersebut sekarang sudah mengantarkan kita 31 menit lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang dulu untuk Anda fans Gemo Merdeka yang baru setia di 97,7 FM. Dan apa kabar Anda untuk hari ini yang lagi menikmati makan siang? Hai, selamat siang untuk Anda. Lagi makan apa hari ini? Makan yang pedas-pedas kah? Atau mungkin yang makan yang ada berkuah-kuahnya? Seperti soto balung, soto ayam. Ngomongin itu bikin lapar ya. Tapi sebelum kita masuk ke satu topik Fans Gemo Merdeka, saya tentunya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Ubud ya. Ini mumpung Anda yang lagi di Ubud nih, pas sekali kalau dengar informasi satu ini. Atau mungkin yang memang lagi ada di kota Gianyar, pas lagi dengar informasi ini, monggo disimak baik-baik ya. Untuk Anda masyarakat yang ada di Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak, kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Ubud. Alamatnya di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, tepatnya di utara Bici Motor World sebelah barat jalan. Dengan nama teleponnya 0361-908-5317 atau bisa di WhatsApp di 0812-39-89-7025. Sekali lagi di WhatsAppnya 0812-39-89-7025. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok loh ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Saatnya Fans Gemo Merdeka back to topic.
1: Gemo, Gemo, Gemo Merdeka.
0: Fans Gemo Merdeka, apakah Anda suka makan ikan pindang? Ya, ikan yang satu ini familiar dan sering menjadi lauk sehari-hari. Rasanya gurih, harganya murah, membuat ikan pindang ini banyak digemari semua orang. Bukan hanya itu saja, Fans Gemo Merdeka, tapi ikan pindang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh Anda jika dikonsumsi secara rutin. Tentunya ada beberapa penelitian mengatakan jika kandungan gizi yang terdapat pada ikan ini pun lebih baik daripada ikan tawar. Contohnya saja ada beberapa kandungan yang terdapat dalam ikan pindang, yaitu DHA dan juga EPA yang tinggi pada ikan tersebut. Lantas karanit apa sih manfaat luar biasa jika kita mengkonsumsi ikan pindang ini secara diolah? Yang pertama adalah tinggi kandungan protein. Manfaat ikan pindang ini pun kesehatannya juga sangat baik ya dikonsumsi secara rutin. Yang pertama adalah tinggi kandungan proteinnya. Salah satunya alasan kenapa ikan pindang menjadi favorit masyarakat dan tinggi kandungan protein ini di dalamnya tersebut. Pastinya manfaat protein ini sangat banyak untuk kesehatan kita. Salah satunya adalah untuk mengurangi depresi, terutama pada ibu hamil. Seperti yang kita ketahui juga, Fans Gemo Merdeka, mood ibu hamil sangatlah tidak terkontrol dan juga cenderung gitu ya untuk mengalami depresi. Dengan masalah ini pun bisa dapat dicegah dengan cara memenuhi kebutuhan protein ibu dengan baik ya, khususnya pada masa trimester pertama. Terpenuhinya kebutuhan protein juga pun ini berfungsi untuk meminimalisir risiko ibu kecapean. Wah, nanti kalau saya punya si istri, jadi pas sekali kalau saya memberikan ikan pindang agar dia tidak meredam emosinya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Setelah kembali dari The Overtunes dengan saya Pelindungmu ya. Lagu tersebut sekarang sudah memiliki 43 menit lepas dari pukul 12 siang. Tadi kita akan membahas satu topik, tapi sebelum itu saya punya satu informasi menarik. Katakan datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Ini sangat baik sekali ya, menjaga gitu ya dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun tersantai di luar rumah dan juga berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan ya, menghilangkan encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, seperti rasanya itu tusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk keluarga Anda juga ya. Untuk minyak gosok cap tunggal ini pun Anda bisa beli di seluruh cabang apotekku dan juga toko-toko obat terdekat. Di antaranya Anda bisa membeli di apotekku Batu Bulan ya, di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar, apotek Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar, apotek Tekomar di Jalan Tekomar Barat nomor 55 Denpasar, apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, dan terakhir apotek Kuta di Jalan Pati Kuta nomor 46 Badung Bali. Jadi di mana pun ketika Anda standby atau mungkin duduk gitu kan lagi santai, jika dekat dengan tempat Anda, langsung segera mungkin untuk bisa menyiapkan minyak gosok cap tunggal untuk keluarga tercinta Anda. Dan yang kedua, fans Kom Merdeka, yaitu adalah apa sih yang manfaat luar biasa dari ketika kita mengkonsumsi ikan pindang, yaitu adalah, ini bagus banget ya yang kedua ini, yaitu adalah mana dia? Meminimalisir risiko anemia ya. Nah, manfaat ikan pindang untuk kesehatan Anda jika mengkonsumsi secara rutin ya, dapat meminimalisir anemia ya. Anemia adalah keadaan yang dimana tubuh kekurangan hemoglobin karena rusaknya sel darah merah. Akan kita kekurangan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, menjadi lemas, pucat, lelah, bahkan bisa sampai sesak nafas. Untungnya kita tahu ya, perlu yang namanya kita mengkonsumsi ikan pindang, dan kita tidak perlu juga ya mencemaskan solusi apa yang tepat untuk permasalahan ini, karena berbagai zat yang ada pada ikan pindang tersebut itu menegrasi sel-sel darah, yang berarti meminimalisir risiko terjadinya anemia. Luar biasa ya. Untuk yang ketiga nanti akan dibahas lagi sama Karadi. Kita masuk ke lagu berikutnya. Untuk yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp ya, di 081558977. Komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend, dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Dari intro nadanya mungkin Anda sudah bisa mendebak lagu apa yang akan segera saya putarkan. Balik lagi ke tahun 2006 dari Ratu Pinkan dan juga Maya Estianti.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kembang,
7: Merdeka.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren Tip X ya, dengan single berjudul Boy Band. Ih, kangen ya muter lagu ini ya. 56 menit lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang dulu untuk yang baru saja 97,7 FM. Tunggu sebentar, coba saya cek-cek dulu kira-kira sudah bergabung nih siang hari ini. Selamat siang dulu untuk ada fans yang merdeka, ada Ira dari Seputaran Pendebel yang sudah hadir untuk siang hari ini. Selamat siang juga buat siapa ini, ada Sari dari Seputaran Pekok yang sudah bergabung siang hari ini. Abis itu ada Yansu dari Seputaran Klungkung, selamat siang untuk anda. Abah Waisel juga terima kasih gabungannya ya. Baiklah fans yang merdeka, kita masuk satu topik yang terakhir ya, itulah apa sih manfaat luar biasa dari ikan pindang. Enak ya kan pindang itu, tapi gak tahu manfaatnya. Baru dua saya kasih tahu ya. Yang terakhir deh, sesi terakhir dari sekian banyak manfaat luar biasanya itu adalah sabar. Nah, ini penting sekali nih, yaitu adalah menyehatkan mata. Ya, manfaat ikan pindang untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin, yang itu adalah dapat menyehatkan mata Anda. Mata adalah salah satu indera penting, penting banget malah ya, pada tubuh, dan kita harus menjaga kesehatan indera satu ini dengan sebaik-baiknya. Apabila mata kita terganggu kesehatannya, dapat dipastikan jika kita tidak dapat beraktivitas secara normal, betul sekali, alias tidak bisa memaksimalkan pekerjaan yang sudah diberikan oleh atasan kita. Kita bisa menjaga kesehatan mata dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengkonsumsi berbagai makanan yang tinggi akan vitamin A dan juga makanan yang mengandung omega 3. Nah, ini adalah ikan pindang salah satu makanan yang mengandung omega 3, yakni ini ampuh untuk menjaga kesehatan mata Anda secara baik hingga kecil hingga dewasa gitu ya. Oke deh, itu dia informasi manfaat luar biasa yang saya kutip langsung dari www.tribunnews.com yang kita ambil dari programnya 48 lagu Indonesia Ngetap.
1: Gemah Merdeka.
0: Tidak terasa fans yang mereka waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Yang terasa tekor radit rasa harus mengakhiri program yang potlot potret lagu Indonesia Ngetop untuk hari ini ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, ada rekan saya siapa nanti akan dipending dulu sama Karadit. Dari pukul 1 hingga pukul 2 siang kita akan masuk di lagu-lagu nostalgia ya. Lagu-lagu lama begitu kan, lagu-lagu akustik begitu ya. Nanti akan ditemani oleh rekan saya, tidak mau disebutkan namanya. Nanti dari pukul 2 siang sampai pukul 3 sore kita akan masuk di programnya Halogen ya. Karatiknya boleh pamit ya, mau jalan-jalan dulu. Kita ketemu lagi dalam waktu dalam kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye.
2: Ketika mimpimu

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih di programnya Halo GM. Untuk edisi kali ini adalah edisi hari Sabtu ya, tanggal 5 September 2026. Senang sekali ada saya Tekur Radit Adiasya menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka. Dan tadi seperti biasa juga untuk Anda yang ingin gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 977, atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan seperti biasa, fans Gema Merdeka, saya akan mencari di beberapa penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081 558 977. Dan tentunya hari ini kita akan memutarkan lagu-lagu terbaik dari band The Chang Shooters.

0: Kita akan sapa dulu di beberapa penelpon. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Adi
0: senyanya. Adi senyanya, Niki sampun masuk Niki.
1: Kentara Niki. Raditnya udah ngomong di sini belum gini masuk.
0: Masa nggak mau dia? Masak dulu biar enak baru mau dia.
1: Ada Radit. Halo iya. GM, selamat siang Radit.
0: Iya, bi bagus. Ini DP-nya pakai mawar melati hijau toh.
1: Iya.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa itu?
0: Pendengar kan nggak ada yang tahu siapa ini.
1: Saya Radit.
0: Mama Candu. Ya sudah, mau minta lagunya The Trang Cheaters yang mana? Kita punya 10.
1: Apa ada tuh? Gila. Nggak ada di status, nggak bisa lihat nih.
0: Memang nggak ada. Oh, adanya gila-gilaan.
1: Mana bisa nyari, mana?
0: Sekarang tak kasih tahu ya, ada gila-gilaan, hijrah ke London, sudah kuduga, I love you baby.
1: Nah, Mancara, sudah kuduga aja, sudah kuduga Radit yang siaran sekarang.
0: Lagunya dibingkiskan buat siapa ini?
1: Lagunya dibingkiskan buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sudoma. Berapa boleh nih?
0: Boleh, seikhlasnya aman.
1: Oh. Ya, ada Duda Yuratmini, ada Tugas Bawu. Seikhlasnya ya Radit ya.
0: Siap.
1: Ada Ibu Putu Keboiwo sama Bu Kadek Mini Aseh Luwes lagi satu sama Bu Ana ya. Mat beraktivitas sama Radit, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya Radit ganteng. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih buat Ibu Kade yang sudah bergabung pada siang hari ini. Fans Kamu Merdeka. Minta lagu milik dari The Trang Cheaters dengan single berjudul Sudah Kuduga. Ya, kita masih punya 10 lagu terbaik dari The Trang Cheaters. Salah satunya Gila-gilaan, Hijrah ke London, I Love You Baby, Main Serong memang berbeda. Perampampan pria idaman wanita, racun dunia, senandung pertemanan atau syuka-syuka. Dan kita akan nantikan Anda selama 1 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan dari Ibu Ratna ya. The Trang Cheaters, Sudah Kuduga.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Ingatkan kita masuk ke penelpon berikutnya. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu untuk siang hari ini. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Gus Radit.
0: Bagus. Selamat siang. Siapa ini?
1: Wari di Manca Warna Tempat Siring, Gus Radit.
0: Baik. Gimana kabarnya untuk yang ada di daerah Tempat Siring hari ini?
1: Kabarnya ini Estungkaro cerah.
0: Oke. Hari ini cerah, akan dikasih hadiah sama Kak Radit. Mau minta lagunya.
1: Radit, gimana kabarnya?
0: Kabarnya hari ini baik, sudah makan siang, sudah ngemil, sudah ngopi.
1: Astungkaro.
0: Sudah minum. Hari ini dikasih hadiah sama Kak Radit lagunya. Ada Chang Citers yang mana mau diputerin?
1: Yang Hijrah ke London gitu.
0: Wah, boleh, boleh. Lagunya dipiksa buat siapa?
1: Buat Pan Setia, selamat siang semua. Gus Radit, matugas. Terima kasih Gus Radit.
0: Baik, terima kasih kembali, lagunya ditunggu. Untuk yang belum gabungan Fans Angka Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya dari The Chang Citers, Hijrah ke London.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia setelah kembali dari The Changeters dengan Hijrah ke London. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp 081558077. Sampai lupa saya mau tadi iklan loh. Sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira di Bukit Jimbaran. Gimana kabarnya hari ini Putu?
1: Baik, Kak Radit gimana?
0: Baik-baik juga. Putu lagi ngapain ya, selain dengerin radio?
1: Senang banget Kak Radit siaran.
0: Senang banget, terima kasih Putu. Hari ini yang penting sehat dulu. Habis itu hari ini makan menunya apa Putu?
1: Biasa sayur hijau.
0: Oh, itu sehat lo ya buat kesehatan. Ya deh, karena sudah mau makan-makanan yang sehat. Mau diputar lagu Jati Cangcuter yang mana nih Putu?
1: Gila-gilaan ya.
0: Boleh, lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Gus Bawe, Abah Waisel, Bu Jero Mertesari, Bu Kere Ratna, Minasya, Sebanan Luas, Dudung Dharma ya. Lu Swartini, Bu Madi Marleni, Kak Oding, Kak Dania, sama Dini Dania, Kadek Ariati, Kadek Spide, Blide Apong, Arid Namika, terus Bu Jero Mutiarai ya. Dan siapa lagi ya? Dan semuanya ya,
0: semuanya. Terkira dan buat siapa lagi?
1: Selamat bertugas.
0: Baik, Putu Wira ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Putu Wira yang ada di seputar Bukit Jimbaran ya. Kalau ke Jimbaran jam segini, nanti sore aja kalian nyari pantainya gitu ya. Oke, kita nikmati dulu satu lagu beli dari The Changeters. Tapi sebelum itu ada informasi datangnya dari Kampus Internasional ya, Kampus Elizabeth International.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren melangkah menuju 24 menit lepas dari pukul 2 siang. Matanya menunggu-nunggu kita masih tunggu ada SMS, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081 558 9977 begitu ya. Sebenarnya sudah bergabung, kita akan sapa dulu. Tunggu sebentar, sudah ada yang bergabung. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Teguh Radit.
0: Hai, selamat siang. Siapa ini?
1: Reskane kawasan Swiss Kak Teguh Radit.
0: Wah, di Swiss hari ini gimana cuaca di sana?
1: Astungkara cuaca panas cetar, galang meglana.
0: Oh, sama kayak di Sukawati berarti ya.
1: Iya, Swiss kan seputaran wilayah Sukawati.
0: Padahal di kedah. Tak kira beneran di Swiss lo. Tak kira beneran lagi streaming dengerin Swiss lo di Swiss lo. Kabarnya baik-baik saja. Kalau di sana gimana kabarnya? Apa kabur?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. SWS gitu kan Adit.
0: Kayak Syahrini alhamdulillah gitu. Dikasih hadiah hari ini sama Kak Radit lagunya The Changcuters, mau yang mana?
1: Yang nomor 3 aja ya.
0: Nomor 3 itu judulnya Syahrini, judulnya ini ya.
1: Iya, itu kan juga lagu kebangsaan Kak Radit.
0: Boleh, lagunya dibikin buat siapa?
1: Ya, dispesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Batu Bulan. Okay. Ini foto godelnya Aji Yongde, star monitor Kak Radit.
0: Oke, okay, siap, terima kasih. Aman.
1: Ya. Ini kemarannya Ray Kobo Genawangsa.
0: Oke, siap.
1: Ya, ya. Dan buat Kak Radit yang bertugas, siap. Gang Pipit ada di Jateng. Ini merasa gula pasir.
0: Mantap.
1: Kak Teguh Radit memang ganteng, kalau kesenyum bikin cewek pada nasi.
0: Asik. Baik, terima kasih pantunnya hari ini buat Mas Reskane yang ada di seputaran Swiss alias Sukawati. Oke, saya hadirkan dulu satu lagu berita dari The Changcuters spesial untuk Anda. Yang belum kebangunan, kita masih tunggu atensi Anda sampai di jam 3 sore nanti. So, don't go anywhere.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngaterai tadi setelah lagu berada di Chang Cheaters dengan Racun Dunia. Yang pengen gabungan kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977. Nampaknya sudah yang bergabung ada pada hari ini. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo GM.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Bagus Genjang. Saya tahu nih kenapa nih ada perintilan belakang karena sudah gajian ya.
2: Ada nih di samping.
1: Oh yang di samping pasti belum ganti baju dia. Aduh, suaranya cempreng lagi no. Ya sudah Pak Putu, hari ini gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik. Kok Karit, gimana kabarnya sekarang?
1: Kabarnya baik karena sudah makan, jadi baik.
2: Sudah makan nih?
1: Sudah, baru saja.
2: Sudah ngopi?
1: Ngopinya nanti abis ini. Baru ngejus, guys. Aduh.
2: Tapi belum mandi ya?
1: Mandi udah mandi tadi pagi, kan udah mandi. Siangnya nanti pulang dari sini mandi lagi. Ya sudah, Pak Putu mau minta lagunya di Chang Cheaters yang mana?
2: Lagunya suka-suka ya.
1: Suka-suka. Boleh lagunya dibagi saya buat siapa?
2: Salamnya buat
1: siapa?
2: Mau Kade Ramawati.
1: Oke.
2: Okay. Mau Mini Asih.
1: Iya. Yeah.
2: Gus Bawo.
1: Iya. Yeah.
2: Mau Wayan Lastri.
1: Iya. Yeah.
2: Mau Putu Koboiwo.
1: Iya.
2: Yeah. Rowis Kani. Mau Kade Ratna.
1: Iya. Yeah.
2: Mau Putu Wiro.
1: Iya.
2: Yeah. Loh Suwardini. Siapa lagi nih ya?
1: Catat aja, buka dulu. Catatan kecil itu dibuka.
2: Ya, dua aja ya.
1: Oke, siap. Itu nah, aja.
2: Nah, salam untuk istri tersayang yang okay. Lagi di rumah nih.
1: Bersih-bersih. Oh, berarti istri tersayang di akhir ya, bukan di awal disebutkan ya. Aduh, sabar ya Bu Yuli ya, memang begitu kok.
3: Mabuk.
1: Kita aja, Pak Putu.
2: Ya, tuh ya. Ya, berdukas ya, Kak Radit. Siap,
1: terima kasih. Dadah, bye-bye buat Pak Putu Cahya dari seputaran tangkap ya. Tuh, iya bener. Apa kabarnya buat Mbak Wayan Lastri yang gak pernah teleponan? Ayo Mbak Wayan, telepon dong. Sepertinya beliau lagi dengerin radio, cuman beliau lagi sibuk ya. Tetap semangat ya buat Abu Wayan. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga, lagu beli dari The Chang Cheaters dengan single berjudul Suka-Suka. Lagu permintaan dari Pak Putu Cahya dari seputaran tanggap. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Tapi sabar-sabar, ingat ini waktu sudah 30 menit. Saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Wajah Motor. Fase Merdeka segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim dengan DP ringan. Yamaha Vazio angsuran Rp800.000 saja. Untuk KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Dengan fasilitas servis Wajah Motor, tentunya bisa melalui booking service. Emergency tinggal telepon saja, spare part lengkap, asli Yamaha, mekanik handal, dan juga berpengalaman, servis bergaransi hingga 30 hari. Dan tentunya ada member ya. Tentunya Fase Merdeka Wajah Motor Nemarejan. Wajah Motor #Nemarejan #Yamaha Bali.

0: sebelah itu cukup untuk JFM Gemba Merdeka ngetrend suka-suka dari The Chang Cheaters. Kita masuk ke pendapatan berikutnya, silakan bisa telepon langsung di WhatsApp 081558 9977. Nampaknya sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana. Kita akan sapa dulu, halo GM.
1: Halo GM, selamat
0: halo,
1: siang Kak Adit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Darah Mawati Singapadu.
0: Lagi ngapain hari ini?
1: Baru bangun tidur Kak Radit.
0: Bangun tidur, bukannya lagi sembahyang?
1: Enggak Kak Radit, tadi pagi udah.
0: Oh tadi sembahyang, oh berarti saya lihat DP-nya salah berarti ya. Oke, berarti hari ini baru bangun tidur ya. Menikmati
1: iya,
0: liburan dengan suasana lagu-lagu dari GM gitu ya.
1: Gitu deh.
0: Boleh Mbak Ramawati, hari ini kabarnya baik berarti ya.
1: Astungkara baik Kak Radit. Kak Radit gimana kabarnya?
0: Kabarnya luar biasa hari ini. Tidak mau sakit lagi.
1: Enggak lah.
0: Oke, boleh lagunya The Chang Cheaters yang mana mau diputerin?
1: Yang belum diplay apa ya Kak Radit?
0: Ada I Love You Baby, ada Main Serong, ada Pram Pam Pam, Pria Idaman Wanita, Senandung Pertemanan, sama Main Serong.
1: Yang pertama aja deh Kak Radit.
0: I Love You Baby, boleh lagunya dibikin buat siapa?
1: Buat Kak Radit aja deh.
0: Okay.
1: Selamat bertugas, ya. Terima kasih Kak Radit.
0: Terima kasih kembali buat Mbak Rahmawati yang ada di seputaran Singapadu. Oke, fans Gemba Merdeka, nanti saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Tapi sebelum itu, informasi dari Kutus-Kutus dulu ya.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren 46 menit lepas dari pukul 2 siang. Silakan yang pengin gabungan boleh gabung langsung di WhatsApp 081558977. Nampaknya sudah bergabung siang hari ini, kita akan sapa dulu kira-kira di siapa ya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM. Siapa ini?
1: Dengan Yong De Bagus.
0: Yong De Bagus di mana?
1: Di Batu Bulan, ini di... lagi markir, sambil markir ongkir gitu supaya biroinya heran. Hati, ya.
0: Hati-hati, yang penting fokus sama parkiran dulu, oke? Okay?
1: Iya, tapi Datet kalau sempat kesini aja ya, Datet.
0: Di mana, di Batu Bulan di mana?
1: Iya, tak traktir satin,
0: waduh,
1: di banyak dan jalan itu.
0: Gak boleh nolak maksudnya, ya.
1: Iya, kalau gak sempat kesini, kok mangga Ariatinya suruh sini.
0: Oh iya, nanti saya itu, kasih ya. Tahu Ariatinya. Oh, terkenal Pak Mang Ariati ternyata ya.
1: Iya,
0: sudah.
1: Pak Mang Ariati ini dulu teman gitu.
0: Oh, baik.
1: Apa sebelah limanya ya. Itu dari radio
0: gitu. Siap, oke. Okay. Ya sudah, kalau kayak gitu dikasih hadiah sama Kak Radit. Lagunya ada Cang Cuters, mau yang mana? Yang main serum, ya. Yang beda, perapanan?
1: Iya, pokoknya
0: yang mana aja?
1: Yang milih. Gitu.
0: Boleh, lagunya dibingkiskan atau dikirimkan buat siapa?
1: Iya, spesialnya buat seseorang ada ya, sayang gitu. Hmm.
0: Itu aja?
1: Iya. Ya, okay. Dulu ya.
0: Siap, terima kasih, ditunggu lagunya.
1: Bye-bye.
0: Ya. Yuk, bye bye. Baiklah fans Merdeka. Terkenal Mang Ariati ternyata ya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Silakan bisa telepon kembali. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Dua penelpon ya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp 0815580977. Kita masih ada 4 single yang belum di play dari The Chang Chuters. Salah satunya adalah Memang Beda, Perampampan, Pria Idaman Wanita, juga Senandung Pertemanan. Untuk ada yang pengen gabungin, silakan kita masih hitung atensi Anda. Kurang lebih mungkin sekitar 20 detik saya dengar, saya tunggu ya, biar gak terlalu lama. Sembari saya punya juga satu informasi yang menarik untuk Anda. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung pada siang hari ini ya. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
1: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Yang baru hari ini kesiman Kak Radit.
1: Kesiman, lagi ngapain hari ini?
2: Biasa, lagi jarit, kerjaan sehari-hari.
1: Oh, lagi jarit, bukan lagi menyama beraya hari ini?
2: Enggak, di kampung menyama berayanya.
1: Berarti di DP-nya enggak menyama beraya?
2: Enggak.
1: Pakai baju adat. Hari ini gimana pasokannya, lancar, banyak?
2: Astungkara,
1: yang penting sehat dulu ya.
2: Iya.
1: Oke, dari 4 lagu nih Bu Yan, mau minta lagunya yang mana?
2: Karadit aja dah yang
1: bikin. Boleh. Lagunya dibikiskan nih buat siapa ini?
2: Buat Karadit aja. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Yan Bor hari ini dari Sepetra Kasiman. Boleh dong, mau jarit baju di sana gitu kan. Tapi bukan dibesarin bajunya, tapi dikecilin karena sayanya kecil. Oke, fans aku mereka sampai satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari Dewata.com ya. Fans aku merdeka, harga handphone dan juga laptop gitu ya, itu naik, jangan khawatir. Dapatkan kebutuhan handphone, laptop Anda di Dewata.com saja. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF ataupun home credit, Akulaku Kredivo, promo 0% dan juga gratis angsuran satu kali. Wah, bagus ya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan juga Realme. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya informasi lebih lanjut, boleh di WhatsApp dulu di +62 812 3931 7686. Once again di +62 812 3931 7686. Informasinya boleh follow dulu Instagram di @dewata.com atau bisa Facebooknya di dewata.com juga. Buat yang jauh dari toko, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih mesti carinya jauh-jauh?
3: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Nah, sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
3: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya, pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita masih di programnya Formula Dangdut dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore, 2 jam aja. Tentunya Kakak Rada akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu lama boleh, lagu-lagu baru boleh juga, silakan. Bisa dibungkus langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Sebagai lagu pembuka, ini dia dari Ayu Ting Ting.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Last Doll dari Deni Caknan ya. Tentunya sore hari ini yang membawa kita 16 menit lepas dari pukul 3 sore. Selamat siang dulu untuk anda yang baru bergabung di 97.7 FM ya. Gimana kabar anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia dan tentunya bisa menjalankan aktivitas dengan bahagia juga untuk hari ini. Seperti biasa, fans yang Merdeka saya akan temani anda selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti. Silakan bisa bergabung langsung. Begitu di WhatsApp 081558977. Kira-kira kita akan membahas satu topik apa sih untuk hari ini? Topiknya itu adalah tentang lagu-lagu dangdut aja kali ya. Selamat siang dulu untuk anda yang sudah bergabung. Kita akan sapa-sapa dulu pada siang hari ini. Ya, sampai mudah untungnya nggak copot itu kabel ya. Selamat siang dulu buat siapa ini? Ada Yan Bor Arini dari seputaran Kesiman. Suka sama lagu-lagu dangdut juga ya Bu ya. Mata lagu milik dari Anggun Pramudita. Katanya Bokong Semok ya. Salami buat semangat yang lagi beraktivitas. Terima kasih Matur Suwun. Selamat siang juga buat Ma Oen Lastri dari seputaran Tabanan. Lagunya coba dicek dulu sama saya ya. Apa kabar juga buat Gura Enu yang ada di seputaran Tulikup ya? Rano Karno itu lagu dangdut masuk ya? Coba dicek ya sama saya ya. Selamat siang juga buat Putuwira dari seputaran Bukit Jimbaran, lagunya Syahrukan. Coba dicek nanti kalau emang ada lagunya bakal diputar ini ya. Satu terakhir ya.

Ada Mom ini yang di seputaran Taman Lus yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kakak Radit. Kita ngomongin soal yang namanya orang harus setia sama pasangan, tidak boleh nakal begitu kan. Tapi kalau orang yang suka mainin perempuan gitu kan, perempuannya udah setia, perempuannya udah sayang banget, itu boleh dikatain buaya buntu gak sih sebenarnya?

0: Kawan setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke. Okay.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Joget bareng, Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngaturan Farel Prayoga ojo dibanding-banding ya. Fans Gema Merdeka saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak gosok cap tunggal tentunya diproduksi oleh PT Segar Waras, sangat cocok sekali untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir ya, batuk sepanjang pagi hingga malam, pilek menahun ya. Minyak gosok cap tunggal tentunya bisa juga untuk buah hati Anda, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran ya. Tentunya untuk mendapatkan beberapa titik-titik tempat yang masih kebingungan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini, tentu kita punya di beberapa informasi bakal kita sampaikan. Yang pertama itu adalah apotek sehat bahagia, Anda bisa kunjungi di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar. Ada Apotek Farma di Jalan Polomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer di Jalan Tukat Pakrisa nomor 60B Denpasar. Ada juga Apotek Farma Sanur ya di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan terakhir Apotek kita Sedekah Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Nah, dari sekian banyak tempat-tempat toko obat yang sudah saya sampaikan, mungkin akan terdekat dengan rumah Anda. Maka dari itu, Fans Gema Merdeka, jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal yang tentunya Anda sediakan di rumah tercinta Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu yang jarang terdengar penyanyi ini, tapi sekali yang mengeluarkan single, kita langsung boom dari Cita Citata.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngatra itu desa atau lagu mulai dari Siti Badriah. Lagi cantik, lagi ini spesial buat siapa nih ini? Nyoman yang ada di seputaran Jalan Tangkuban Perahu ya. Buat kakak katanya selamat malam, terima kasih. Baiklah, fans akan berikan saya punya satu informasi ya. Berita kehilangan, telah hilang sebuah dompet warna putih yang isinya STNK DK4986AFY atas nama Niloh Arini. Hilang di daerah Kota Gianyar menuju Jalan Raya Batu Bulan ya. Sekali lagi, fans akan berdeka telah hilang sebuah dompet warna putih yang isinya STNK dengan nomor DK4985AFY atas nama Niloh Arini. Tentunya hilang dari seputaran Kota Gianyar menuju Jalan Raya Batu Bulan ya. Bagi yang menemukan, mohon mengembalikannya ke Jalan Pradatu Made ya. Ke Jalan Pradatu Made, Rambuk Gang Jepun nomor 1 atau menghubungi 081-805-515-922. Sekali lagi atau bisa informasi berlanjut boleh ditelepon atau di WhatsApp gak apa-apa ya, 081-805-515-922 atau bisa langsung datang ke Radio Gemah Merdeka. Nanti akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih. Untuk anda fans Gemah Merdeka, sebelum itu saya punya satu informasi datang dari Pos Bali.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97.7 FM Gebang Merdeka Ngatera. Mau dibacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Ada Yongde yang ada di seputaran Batu Bulan yang sudah hadir. Selamat siang juga buat siapa ini? Dari Bang Ino dari seputaran Gatsu Tengah ya. Selamat siang dulu untuk Anda. Bapak Madhendra dari seputaran Tabanan, terima kasih. Selamat sore juga buat Mama Dicha ya dari seputaran Canggu ya. Oke, fans yang merdeka, segitu dulu dibacakan sama Kak Radit ya. Kita punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari sampah ya. Fans yang merdeka, masalah sampah ini masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan ya. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan dalam berbagai tempat ya. Hindari juga penyediaan makanan minuman dalam kemasan plastik. Diharapkan juga untuk masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. And then Fansa Komerdeka, kita mau masuk dulu ke lagu berikutnya. Lagu, ini lagunya bagus banget ya. Lagu yang diminta juga sama Anda, lagu milik dari Juan Reza ya, dengan single berjudul Adenona Kalender.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM kememerdekaan tren Divi Hani ya, dengan singlenya berjudul CEO yang sedang menyamar ya. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Star Sesetan ya. Mata Anda masyarakat Sesetan dan juga sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk ya, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, serban baju satuan, dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu ya, Anda bisa langsung menghubungi Bali Star Sesetan. Alamatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan Denpasar Selatan, tepatnya sebelah Apotek K24 Sesetan ya. Dengan nomor teleponnya 0361 722226. Sekali lagi 0361 722226 ya, duanya 4 kali ya. Dan juga bisa menghubungi WhatsAppnya 0817 04 74 341. Sekali lagi 0817 04 74 341. Atau Bali Star, satunya ada di Bali, Jawa dan juga Lombok ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jika ketemu Temple Ares, Anda datang dijamin beres. Ternyata ada satu informasi yang menarik datangnya dari kampus Tikom Bali.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
4: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Linda Ayunda dengan spontan tanpa ya. Baiklah, lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 31 menit lepas dari pukul 4 sore. Kita masih ada waktu sekitar 29 menit lagi hingga pukul 5 sore. Nanti kita masih di programnya Cobar Joget Bareng ya. Tadi kita sudah nikmati informasi yang menarik datangnya dari Bali Stars. Sekarang kita punya satu informasi yang menarik juga datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 rupiah, tadinya sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 rupiah untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja dan dapatkan Vitalik ini di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Dan fase kemerdekaan, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Dari Nasar.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.
5: Semelah 7,7 FM Gema Merdeka ngatren. Tidak terasa fans yang mereka waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Etarnya saya harus mengakhiri programnya Formula Dangdut ya. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Sesaat lagi jadinya kemana-mana ada rekan saya Beli Jaya Kumari akan menemani Anda di programnya Temu Sawitra GM. Karena adanya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. Selamat sore, selamat menikmati hari libur Anda. Selamat menikmati malam minggu Anda. Bye-bye.

La maggiori bare bamiar se dudani sarang sami pancaja ke mamar de kering di jeje megena sadek de makin kanten saking Magi Supratman cata ulung sapa lande dan pasa Bali titiang Jaya Kumara si dangkel ring gelaran duwe temu sawit ro GM ngawet gali memangkin ngadas puput galah pitu wengi mari bos-bos nari rudane pancaja ke mamar de kasane sampun gabungan di kering gelaran duwe pangi titiang sedekena pina ke purwani ngatur titiang pentar acara dan tanali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Ir dan panasia ke pamadeka sarang sami surat lamaran ye sampun cida aturan di tiang pina ke tembang pengawi tembang pembenak di tiang gering dodana di tiang yang lagi beristirahat ye yang lagi bersantai ria bersama keluarga dodane bosan sampun beraktivitas makin sampun kembali berkumpul di rumah dan juga persiapan untuk bermalam minggu bersama keluarga ye. Kantun juga menyempatkan diri bergabung di kiring gelaran di tiang wantah tembung sawitre nggih sane sampun-sampun sida ngeranjing lewat WA niki sampun makweh juga masuk niki. Oi yang ditunggu-tunggu datang juga nggih padahal jenale di Bayu nah sepanduk hari raya niki Bayu tanduk kalau gaya ada lebih andang edan nggih jenale kadi majalah jane bisa galang liling gitu. Nah, Bayu besekan je sepanduk si tali nuk sekali tapi gaya jinang jani lebihan gaya bendek kentan model ni. Ada yang deh yang batu bulan mata semua yang deh ada Setiari alias Nik Gaya tiang peniki pada pigatre ada Bu Jero Marta Sari ring Siolan Pak Yan Swade sana wentan ring kembangan ye das nileng short nigi. Rajang Semeng juga Budi Masir yang kacagan sampun masuk kesarangin sakeng pejeng puniki sira jeungge sakeng pejeng sampun masuk mato susuma kumanten ada juga sanema pasangan sirinya niki Raikobo nggih apa nih oto nyat subo beturah bo. Kalbo berjalan leng-leng itu apa sih depo? Aduh, ternyata ngoyong nyangket di kursi, mana baju kada nak keraras. Nyen bebeki nyelopeng ke keraras ke studio gitu kan dah. Ye, je baju di Mas Radit tu dong. Mi, baju jelemau deh aneh.

Ini nyakan kerikil nggih talar sampun lewat temangnya nih. Selamat sore Aji Nalar yang bersele penampi Gatra Made Wijaya Rengnongan Gusti Made nggih. Gusti Made Wijaya Rengnongan ada wayan sudi bagie senewan tereng sibang. Sampun juga ngaranjing mah tur si Seboko Banten. Lanter Ayu Bless Reng Obot penampi Gatra Ma Ayu tetap sehat nggih dan semangat gabungan Riki. Wenten talar wayan Naya Reng Pedong ada Pak Cahya Bagus Tangeb nggih ngelantur saking Sri Jeniki Subak Baru nggih nyarengin Sri ya pasangan niki Kak Agus semua Kak Agus sampun masuk lantur Ibu Ariana sarang Pak Ariana reng pejang ngaji tiga lalang juga kari tetap semangat jarang ditian tak pernah pindah frekuensi je pokoknya di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren sukses semua.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Inggih sampun juga gini ya aturan titiang pasti si sentar dong yang si ngendeh orang sentar jina makanannya ngendeh sing itu mana mungkin ya kewah sana lengar mebulu sekan nih oh Pak Hendra reng tabanan punapigatra le suartini reng pembatan renang Karangasem ada juga wayan sugiani reng Karangasem ngurak nu reng telikup jopar mana riskowatai ada sementara nanti yang sanema pesengan si Mokyan Bur Arini punapigatra Made Parne juga nge Made Ramawati reng Singopadu Rais Kane juga nge sukses mengkomandan beli putu wira reng Bukit Jimbaran Dila Maja, salam tering nusa dua, nggih, sapa napi gatre.

Tilar nih, made ada jabawanen ya turan titiang. Dilanjutkan lagi ada Mbak Ayuna, kengkeng kabar Mbak Ayuna, ada Mbak Arista Rasti, Menping gak nopik juga, ya. Mama Indri, Mak Eko ada juga, Iping ya dan itu anak buahnya Mama Dika ada ping bahasa dan itu. Gitu Mak Dika yang lagi kesemsem sama Rajuno Ingoh, mah misi Rajuno Ingoh. Sana Rajuno Ingoh terdagang deh, nengu Ingoh alih. Yang kati ngalir Rajuno Ingoh sih cara ngalir siap janger ya. Gitu model nih meh Doratu Agung. Nggih tetap semangat ring warung Tebasari. Seneng mangke benten informasi kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu nggih ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full power 168.000 untuk 3 saset. Nggih jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapat ke Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah idadani.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Gelaran dewe wanita temu sawi ter GM ye sarang di tiang di Jaya Kumara wenten mau mutiara ada yang langklungkung ada juga ledang astike ada mau repot ngiring klungkung juga sarang beli malong ada sementara di tiang sana mau besiang mau Made Marleni lantur wenten Pak Oding lan meleng ye sana tering klungkung taler wenten dekti ring telikup Gianyar penapi gatra Bu Amel juga guys semua telah hilang sebuah dompet warna putih yang berisinya nih STNK DK 4985 FY atas nama Niloh Arini hilangnya nih di seputaran kota Gianyar menuju Jalan Raya Batu Bulan. Nah bagi yang menemukan dimohon mengembalikan ke Jalan Pretu Made Rembug Gang Jepun nomor 1 atau menghubungi nomor HP di 081805515922 atau bisa bawa ke Radio Gubang Merdeka ini senengenyang pacang katur Rani Malan pina ke ucapan terima kasih.

Nggih, cukup dipakai sebagai koleksi ke mantan bok anggo nggih. Mudah-mudahan iki rada serang sami, senang antuk teman sane sampun aturan di tang di wawu. Di tiang lanjut lagi ada Bu Eka nggih bersama Bu Ayu kan nika nggih yang lagi wawawewe ngalen-ngalen taluh niki wey. No, seru jang bebek dicarek jang ngalen taluh mak gaya. Aduh, bos ada nak bawa bebek aja ni. Suruh mulai. Jadi taluh kalau ada bicara ini. Gelam nak cenik ini. Pacat boleh juga, lintah bak, gugut ni. Dah, mulai. Yo lagi wawewe yang lain taluh ni. Nak usah nak ada bebek di cari-cari ke ayam. Aduh, lalin telur ni. Ada isian gumi sekarang nak gumi liwa jak lenggah nak kewah ban. Mai ke studio ba talo mai. Ajan di ni ada dengan cloud di sebelah si putar modo mai. Di ni jangan dengan lain ada di ni ada nik gai tu. Ada ingge benten mali Pak Mang Leko niki keng kabar niki lantur benten. Sebentar di tiang sana mabasengan Mang Sudi Rejeko Maria akan kabar niki ngelantur male Pak Wayan dilak mukumis Pak Lele ke kabar Pak Yan tetap kompak nggih. Ingin lanturan di tiang kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lola keeper forward, serta kemasan extra full forward harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitalik nya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke Mantan dan dapat ke Pitalik di apotek dan dekobat terdekat ring genai dadani.

0: Oke, budak Kenadi sampun sida metilaturan di tanda dani senemang kenaturan di tiang ale ayuning dewasa catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara ngelantur upacarayatnya dan pitrayatnya kalau brahma mengandung arti kepanasan atau kesakitan kalau dangastra baik untuk membangun tembok pekarangan membuat alat-alat penangkap ikan dan tidak baik untuk memulai pekerjaan penting dan tidak baik juga melakukan upacara utawi gawe ayu. Kalau mangap tidak baik untuk berbelanja bila menggunakan hari ini akan berakibat boros. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangde tiga tidak baik melakukan upacara pewiwahan ngelantur Sri Murti, baik untuk mempersembahkan yadnya kepada Dewi Sri di Lumbung. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, berdekat.

Inggir Dani panstia kemang merdeka sarang sami rewes mark yang puja trisandi ngir anturan di tiang mal di gelaran duwe temu sabtrega m mandas pupul gala pitu wengi male bos-bos anduk tembang layang-layang sampun mati lara wenten sementara di tiang seneng pesen mok rasti nggih sentreng bebe niki boyo basang beling ten nggih batu bulan. Mau ayu bebe juga ada males batu yang Erin Leliana ring batu bulan mau ayu lestari batu bulan bejeru melati juga ring batu bulan ya penapi gatre tetap bergabung Wendan juga Derina ring warung Rini Rani Topati selamat sore lantur male Wendan sebatu andit yang sane mewali sida bergabung di wawu matur cuk semua. Sana mah pasangan mbok mini nyarangin cuk semua dong mbok mini asih ring tabanan lantur male suko jiwo ring metro bangli kaplor juga nge wentan tiang tuber nge saking asah ketut pak ketut tegak ring ganapura tut ayu las mini ring sanur penapi gatut ayu lantur wentan loh swatini ring rendang nge ada juga sementara ditang mak bela sana wentan ring Sibang sampun juga bergabung suksema kumantan muali tembang sayang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sampun matilar nggih jagung bakar. Heeh, niki wenten Pak Intan nggih yang lagi kenyam-kenyam niki, selama kenyam-kenyam mantan ditu di warung kenyam-kenyam tadi. Nyanan do mejolasan do jalan-jalan kenyam-kenyam. Kandi lewat ke Pekan Mamal wadah buduh Pak Intan gitu ya nah. Do jeno bunga pucuk kana. Salam sarang Dek Nis nggih yang lagi nongkrong juga, mungkin Kak Krisna juga ada di sini. Selamat sore, selamat besanekan kendan nggih sambil mekedekan dan teman-teman yang lain sambil lagi ngumpul minal dikiring warung Tebesari sama berkumpul ya ku mantan. Lantur nanti jang Ibu Ana, penapi gatre Ibu Ana senewentan ring tabanan sesama Ibu Ana. Ada Bu Anis juga, Lopur Maningse, Mang Pungping juga, Bu Surya Cempakang, Ibu Nati Gatre, telah bergabung, Ibu Maharani Payet, ada Yan Subajing, ada Sementang Titiang, Komang Minggu, Penapi Gatre, Malariati juga, Suksemo Kemanten.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Matilah rading lahang ikatun, minyak gosok tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berada dekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pudiki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pudiki juga cocok untuk para sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pudiki untuk keluarga dan untuk kita diri sendiri. Ngerajanya juga gampang, menteri cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ringgena idudani. Dareng Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 178B, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 46, Apoteku Renon nggih 9 Renon peniki di Jalan Dukat Balian 50, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Batu Bulan nggih di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Nggih Rodani dua ninggalah nggih sama nama daging Rodiki di tanggiring Rodani tinggal ada duit temu sawitra puputan di tiang. Om Santi Santi Santi Om.

Selamat malam Pansia Gawang Merdeka yang tren. Kita kembali jumpa di Anjang Sana Udiara untuk hari ini 5 September 2026. Yang pasti saya sudah ada untuk menemani Anda lewat sederetan lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau join silahkan di sosial media kami.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu.

bawah. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Fansia Gemah Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

Fans ya Gawang Merdeka kembali nih dari Vitalik yang sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans ya dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gus Albi kembali hadir ya. Minggu pagi waktunya kita jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Albi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Bintang KDI 2 Dangdut Happy. Pastinya kita happy-happy pagi ini ya, happy-happy sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Kita kembali ya mengenang masa lalu. Silakan fans Tiago Deka yang ingin ikutan jobar sambil bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu dangdut lawas kesukaan Anda, bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawa kini nyaman lari, Dek.
5: Nawa, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedi, kok, Dek. Liu kini anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nak iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada tadi buka di door, Dek, nawa kini.
5: Sandru, padahal ini sunrise, emang kini, lo.
4: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97, Komo TJFM, Gema Merdeka Ngetren dari Dewi Persik, Goyang Asoy. Lagunya sudah di-request oleh Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan. Sebelumnya yang bergabung Komang Noneng ya. Sekarang ini Komang Nuning. Ini saudara ini ya. Komang Nuning sama Komang Noneng. Good morning, Gus Aldi. Ya, pas banget Komang Nuning bilangnya good morning. Tapi kalau Komang Noneng bilangnya good morning. Oke, terima kasih Komang Nuning yang sudah request lagu Dewi Persik, Goyang Asoy. Sebentar lagi mungkin Komang Noneng yang bergabung ya. Terima kasih juga buat fans setia Gema Merdeka yang lainnya yang sudah bergabung juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Ada Nini Gusta, Nini Gusta yang ada di Pemedilan ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah ini? Ada Pak Made Rumiarto yang ada di Pego, Sesetan. Mau request lagu judulnya Bahtera Cinta. Tapi gak tahu nama penyanyinya siapa katanya ya. Nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Ada banyak sih lagu yang judulnya Bahtera Cinta ya. Nanti kita cek dari oh ya, ada yang dari Roma Irama, ada juga dari siapa ini, dari Lili featuring Brodin juga ada ya. Ya dan nanti Gus Aldi pilihin yang itu aja ya, dari Lili featuring Brodin ya. Terima kasih Pak Made Rumiarte. Kemudian yang sudah bergabung ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Mau request lagunya Obi featuring Anis Marcella ya. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terus ada juga yang sudah bergabung, Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja, Kesiman. Ada juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Terus kita sekarang ke daerah Pejeng Kaje. Ada Pak Ketut Mantra. Terima kasih Pak Ketut Mantra sudah bergabung juga. Lagunya juga ditunggu. Salamnya buat teman-teman di proyek, tetap semangat semuanya. Ya, harus tetap semangat ya. Terima kasih, salam juga buat semua teman-teman di proyek ya, dari Gus Aldi ya. Selain Pak Ketut Mantra yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Sebentar, yang sudah bergabung ada kakek senandung dari Sakura. Terima kasih kakek senandung sudah bergabung juga ya. Ada juga Ibu Jenny yang ada di seputaran Abian Base, mau request lagu Dewi Purwanti yang judulnya Pak Pos. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih Ibu Jenny. Dan langsung aja kita ke satu lagu dari Lili featuring Brodin yang sudah di request oleh Pak Made Rumiarto tadi ya, Bahtera Cinta.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Bella, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella, aku ingin mengatakan sesuatu pada

97,3 FM Gema Merdeka Ngatran, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka, aksi seorang warga negara asing membuat pengendara di kawasan Jalan Sunset Road merasa khawatir. Terlihat seorang warga negara asing diduga dalam kondisi mabuk tiba-tiba berlari ke tengah jalan dan menghadang kendaraan yang sedang melintas, baik mobil maupun sepeda motor. Aksi tersebut dinilai membahayakan keselamatan dirinya maupun pengguna jalan lainnya. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi kemudian berusaha mengamankan warga negara asing tersebut. Namun yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 97.7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Hamdan, Termiskin di Dunia. Jangan sampai pasrah fansnya ya, jangan sampai menyerah sama yang namanya kemiskinan ya. Harus semangat bekerja, terus semangat berjuang untuk masa depan yang lebih baik nih fans Tiago Deka ya. Ya, jadi kalau misalnya fans Tiago Deka misalnya sering diganggu rasa mudah lelah, kurang semangat ya, apalagi sampai gimana gitu ya, sampai putus asa ya, gak bisa semangat lagi dalam bekerja, sekarang gak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang,
2: kembang,
3: kembang,
2: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Amelina, Hati Yang Luka. Lagunya sudah direquest oleh Bu Puput Nata yang ada di Besakih ya. Ini ceritanya lagi sakit hati atau gimana ya? Hati yang luka atau patah hati mungkin. Waduh. Oh enggak katanya ya. Ini cuma sebuah lagu aja. Ada kan apa ya? Pengen dengerin lagi lagu favoritnya di masa lalu. Mungkin hatinya luka pas masih muda mungkin ini ya. Enggak apa-apa. Yang penting sekarang udah happy-happy dong ya. Apalagi sering dijailin sama Gus Aldi, pasti jadi tambah pengen ketawa lagi ini ya. Terima kasih Bu Puput Nata ya, sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian yang sudah bergabung, ada juga yang sudah bergabung, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih Ovan sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung Pak Mangku Somo, Pak Mangku Somo di Jalan Sulatri. Kita sapa juga keluarga Pak Osi sama Bu Osi juga ya, yang ada di Jalan Sulatri. Selain itu juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada juga Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Ada Bapak Umara. Terima kasih Bapak Umara sudah bergabung juga ya, yang ada di Jalan Sulatri. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Luh Sutriani yang ada di Sengkidu. Mau request lagunya Roma Irama ya, yang judulnya Syahdu. Oke, kita cek dulu. Syahdu dari Roma Irama ya. Sebentar, kita cek dulu yang mana ini. Oh ya. Lagunya sudah ketemu ya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja ya, buat Bu Luh Sutriani yang ada di Sengkidu. Tapi buat fans Setia Goreka yang belum bergabung, kita masih punya waktu sekitar 26 menit lagi ya. Masih bisa request lagu-lagu dangdut lawas kesukaan Anda sampai jam 7 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ratu Jazz, Hujan Tengah Hari. Kalau sudah musim hujan, memang hujannya bisa sampai setengah hari atau bahkan bisa satu hari penuh ya, bahkan sampai 3 hari non-stop ya. Kalau sudah seperti ini nih berbahaya bagi lingkungan kita ya, kalau kita masih tetap membuang sampah sembarangan nih Van Setia. Jangan sampai nanti pas sudah musim hujan malah terjadi banjir di mana-mana ya. Mumpung sekarang masih ada waktu, alangkah baiknya kita bersih-bersih dari sampah ya, terutama sampah plastik nih Van Setia Gawadeka. Jadi kebiasaan selama ini mungkin kebiasaan membuang sampah sembarangan, sekarang waktunya kita ubah ya, kita biasakan membuang sampah pada tempatnya nih Van Setia. Nah, karena masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagi informasi penting nih Fans Tiago Deka, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fans Tia ya? Untuk itu yuk lakukan Triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang biasa kita dengar dari Imei Mei ya. Seperti inilah versi aslinya, dinyanyikan oleh Suci Wulandari. Kalau versinya Imei Mei itu versi remake-nya ya, atau versi daur ulangnya. Aslinya dinyanyikan oleh Suci Wulandari, Jangan Cintai Aku Lagi. Tapi kalau masa muda dan masa depan kita ya, pastinya harus kita cintai nih Van Setiagodeka. Jangan sampai masa muda kita dirusak oleh rokok, minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba ya. Tentunya dengan masa muda yang seperti ini, masa depan pun juga jadi hancur ya. Untuk itu, ayo kita perbaiki masa muda kita ya, yang biasa minum-minum keras, terus juga yang biasa merokok. Sebaiknya kita tinggalkan kebiasaan ini ya. Kita raih masa muda dan masa depan yang lebih cerah pastinya ya, dengan mengisi masa muda kita dengan prestasi juga nih Van Setiagodeka. Oke, selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai dilewatkan ini ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia. Oke, jadi oh ya, trayet KRR tadi sudah ya. Oke, maaf Van Setiagodeka. Trayet KRR tadi sudah dibaca ya. Nah, jadi kalau sudah mendekati jam 7 pagi, kita sekarang tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Ini penyiarnya agak gagal fokus ini dikit ya. Trayet KRR ternyata sudah. Oke, kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut edisi Minggu ya, edisi Dangdut Lawas. Terima kasih buat Van Setia semuanya yang sudah bergabung ya, dari jam 5 pagi sampai sekarang sudah mendekati jam 7 pagi nih Van Setia. Tapi jangan kemana-mana dulu, sebentar lagi Gus Aldi bakal lanjut lagi ya di program Tirama. Disemangatkan juga dengan lagu-lagu hits Indonesia, dilengkapi juga dengan informasi-informasi tentang tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sudah jam 7 pagi, waktunya kita lanjut lagi di program Tirama Lagu-lagu Hits Indonesia. Sudah siap ya menemani aktivitas pagi Anda, menemani suasana hari Minggu Anda ya, bareng Gus Aldi masih ya sampai jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, kena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjamin.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Niji, kau dan aku. Kau dan aku pastinya masih tetap di sini dong ya, di 97,7 FM. Ya dong, Gus Aldi juga masih tetap setia menemani fans setia sampai jam 9 pagi ya. Buat fans setia Goreka yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda untuk menemani suasana liburan Anda yang sudah siap-siap mau berangkat liburan ya. Tapi buat fans setia Goreka yang masih bingung mau liburan kemana ya hari ini, sebentar lagi Gus Aldi bakalan kasih tahu dah ya informasi tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi. Tapi jam 8 ya, jam 8 nanti kita bakalan bahas ya. Nah, buat fans setia Goreka sambil menunggu mau liburan kemana juga boleh ya ditemani dengan lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda. Bisa request langsung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8000 977.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan enggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, Kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Enggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh, Kak.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari The Massive. Semakin harapannya semakin semangat dong ya pagi ini ya. Harus tetap semangat nih Van Setia. Tapi kalau ada yang merasa mudah lelah, tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya, yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Roni Parulian. Pesona sederhana. Caranya sederhana sih ya, untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif ya, menjauhkan kita dari masa depan yang kurang baik juga ya. Nah, jadi kita bikin masa muda kita lebih berwarna dulu nih Van Setia Godeka. Selain dengan prestasi, pastinya kita semua juga harus menjauhi yang namanya rokok, minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba ya. Ketiga benda ini harus banget kita jauhi nih Van Setia. Selain itu juga cara sederhana lainnya ya, informasi yang satu ini pastinya penting banget untuk kita semua ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Van Setia? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Setia Gema Merdeka. Aksi pencurian tabung gas meresahkan warga terjadi di kawasan pemukiman Jalan Gunung Gede, Gang Delima, Denpasar Barat. Pelaku menyasar sebuah tempat kos yang sedang dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya dan berhasil membawa kabur satu unit tabung gas. Pelaku disinyalir telah memantau situasi sekitar sebelum melancarkan aksinya di saat area dapur dan pemukiman sepi di tengah hari. Nah, kejadian ini memicu keresahan warga sekitar dan para penghuni kos setempat. Warga dan penghuni kos diharapkan juga selalu meningkatkan kewaspadaan, memastikan gerbang utama selalu terkunci rapat, serta memasang pengaman tambahan pada barang-barang di area umum. Nah, tidak hanya terjadi di Jalan Gunung Gede, pencurian tabung gas ini juga kembali meresahkan warga kawasan Denpasar Barat. Satu unit tabung gas raib dicuri pelaku di saat kondisi gudang ayam sedang sepi di kawasan Jalan Padang Mekar Timur, tepatnya di seberang Rumah Sakit Bali Med. Berdasarkan pantauan melalui rekaman CCTV, diduga kuat pelaku merupakan orang yang sama dengan yang beraksi hanya selang beberapa jam sebelumnya di sebuah kos di kawasan Jalan Gunung Gede tersebut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik ya. Jangan sampai rasa mager atau rasa mudah lelah mengganggu aktivitas Anda ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.